gem. Kati byonna bitadde ebibadde bikusibye omubaka akugamba guno bubaka kolokoka akaseera kwogatuuse eyakuyita okowola tandike.